0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

FM. Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku dari tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 pukul 9 pagi. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer, saat ini tidak terdapat gangguan dan perubahan signifikan terkait kondisi atmosfer di sekitar wilayah Papua Selatan. Namun pergerakan angin yang cukup kencang dapat mengaktifkan adanya potensi gelombang yang tinggi di perairan Papua Selatan dengan suhu udara yang panas di siang hari dan sebaliknya suhu udara yang dingin pada malam dan pagi hari. Secara umum angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 25 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian

Diskon tarif tiket kapal pelni berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi laut yang lebih terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya. Penataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Romanggu Merauke, melakukan pemantauan dan wawancara dengan pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan, diantaranya daging ayam ras per kilogram Rp55.000, telur ayam ras per kilogram Rp48.000, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan bandeng per kilogramnya Rp40.000, ikan kembung per kilogramnya Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cakalang per kilogramnya dihargai Rp45.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Jika Tuhan
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

not what you thought, accept it. Don't you not what you thought.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak, Kak Mala.
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: Kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar enggak takut.
0: Bapak apa enggak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Enggak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala?
0: Iya, Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah, Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu, Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak itu bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa, Nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama. Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batuk.
0: Iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
3: Asyik.
0: Iya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun dibalik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

weekend ya. Iya, selamat weekend saja buat kamu ya. Selamat mungkin yang lagi jalan-jalan ya di seputaran Kota Merauke dan sekitarnya ya.

web kamu ya teman Pro 2. Dan tentunya akan ada beberapa informasi ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang tentunya dengan info-info yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum kita ke informasinya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

Kita memperoleh kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang Abah Kelona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu ya, teman berdua. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, di mana ini ada 3 fakta ya, beras Indonesia 2026 yang bikin bangga teman berdua. Ada beberapa faktor soal beras Indonesia ya 2026 yang bikin bangga ya. Per Mei 2026 kemarin, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 5,3 juta ton ya, disebut sebagai stok tertinggi dalam sejarah 59 tahun Bulog, teman berdua. Kabar baiknya lain ya, tidak ada impor beras konsumsi ya pada 2025 maupun 2026, teman berdua. Sehingga beras yang tersedia berasal dari kerja petani dalam negeri ya, teman berdua. Di sisi lain ya, langkah menuju swasembada beras 2026 terus ya diperkuat melalui modernisasi pertanian ya, mulai dari benih unggul, pompanisasi, optimalisasi lahan, modernisasi irigasi, hingga alat mesin pertanian, teman peradua. Dari sawah Indonesia untuk meja makan keluarga Indonesia, bangga beras lokal. Yuk, kita harus bangga ya. Iya, tentunya bangga ya.

beberapa fakta ya, tiga faktor ya, ada tiga faktor beras Indonesia 2026 yang bikin bangga. Dan yang pertama, program SPHP Bulog membantu menjaga pasokan stabilitas harga beras di masyarakat. Kemudian beras SPHB tersedia dengan harga terjangkau dan dapat diakses melalui pasar rakyat ya. Koperasi desa hingga swalayan ya, kualitas juga tetap layak di konsumsi dan tidak kalah dengan beras impor teman peradua.

didukung ya teknologi menuju swasembada beras 2026 ya. Pertanian Indonesia ya terus diperkuat lewat benih unggul, kemudian optimalisasi lahan ya, kemudian modernisasi irigasi hingga alat mesin pertanian tambah berdua. Dari petani Indonesia untuk meja makan keluarga Indonesia tentunya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama di mana ada 3 fakta beras Indonesia ya 2026 yang bikin bangga ya. Mungkin sudah tidak ada beras impor ya di yang didatangkan ya, dan sudah mencapai 5,3 juta ton ya, dan disebut sebagai stok tertinggi ya dalam sejarah 50 tahun. Dan kabarnya lagi tidak ada beras impor ya untuk konsumsi pada tahun 2025 dan 2026 ya. Sehingga beras yang tersedia berasal dari kerja petani dalam negeri sendiri ya teman produk. Wajib untuk kita apresiasi ya untuk para petani kita ya di seluruh Indonesia teman produk. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu, dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya. Kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner ya dan juga UMKM teman peradua.

Oke teman berada, kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Kita langsung saja ya ke informasinya, di mana ada getuk ya, kombro mistro, cemilan dari singkong yang gulten dan afresh teman peraduan. Siapa sangka ya, cemilan masa kecil yang sering dijual di pasaran ini ternyata bebas gulten dari sananya ya teman peradua. Singkong adalah bahan ajaib yang bisa jadi getuk lindri ya, centil kenyal ya. Kombro, pedas garing ya, lemat harum daun pisang ya, hingga mistro dengan isian gula merah yang meleleh teman peradua. Semua lezat, semua tradisional, semua gulten free, dan harga tidak bikin dompet menangis teman peradua. Dari 5 cemilan singkong ini, mana yang paling bikin kamu nostalgia ya teman peradua, atau ada yang belum pernah coba ya? Iya. Oke, yang pertama ya, ada getuk lindri ya, singkong kukus ditumbuk halus ya, kemudian dicampur gula merah dan pewarna cerah ya, lalu dibentuk mirip mie yang digulung ya, dan dipotong-potong, ditaburi kelapa parut, gurih manisnya dan nagih ya teman peradua. Pastinya kamu sudah pernah makan ya. Iya. Kemudian ada centil terbuat dari pati singkong ya, makanya kenyal dan padat secara alami. Warna-warninya cerah dari pewarna alami, disajikan dengan kelapa parut juga dan gula merah cair yang lumer teman peradua. Kemudian ada kombro ya, terbuat dari singkong parut, dibentuk bulat ya, diisi oncom berbumbu pedas ya, lalu digoreng garing keemasan ya. Paling enak dimakan ya, hangat apalagi ditambah cabai rawit khas Jawa Barat teman peradua. Pastinya kamu sudah sering konsumsi ya teman peradua, atau mungkin buat di rumah. Iya. Kemudian ada lemet singkong ya, singkong parut dicampur kelapa dan gula merah ya. Dibungkus daun pisang lalu dikukus ya, teksturnya kenyal dan legit ya, aroma daun pisang dan pandannya bikin makin mengunggah selera nih teman peradua. Kemudian ada mistro ya, mistro singkong parut ya, diisi gula merah cair lalu digoreng ya sampai keemasan. Saat digigit ya, isiannya meleleh ya, perpaduan gurih luar dan manis dalam yang bikin susah berhenti ya. Mana favoritmu nih teman peradua? Oke, teman peradua, ini pastinya buat kamu yang pengen berjualan atau

kue ya, ataupun yang berbahan dasar singkong ya. Dan ini enak ya kalau dimakan, terutama di ada getuk lindrinya ya. Ini menjadi ide untuk kamu yang mungkin mau jualan kue ya. Karena satu bahan saja contohnya ya, macam bahan dasar singkong ya, bisa dibuat bermacam-macam ya. Bermacam-macam bisa jadi kue yang bermacam-macam juga ya. Ini pertama dari ada bahan singkong ya. Pertama bisa kamu buat ada getuk lindri, kemudian ada centil ya, yang berbahan dasar singkong juga ya. Kemudian ada kombro ya, dan juga ada lemet singkong ya, dan misra atau mampradua. Ini pada dasarnya satu bahan ya, yaitu bahan dasarnya singkong, dan bisa dibuat ya dengan berbagai macam bentuk ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya di siang hari ini teman peradua. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Taman Peradua. Tetap stay Taman Peradua di santai siang.

kuliner dan juga UMKM ya Taman Prado 2. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya Taman Prado 2, di mana ada cemilan jadul ya, sudah gluten free ya, sebelum jadi tren ya Taman Prado 2. Dan ini buktinya ya, kita simak sama-sama ya kira-kira seperti apa nih ya. Sementara orang lain ya beli produk gluten free ya impor yang harganya bikin mata melotot ya, jajanan pasar ini sudah bebas gluten ya dari sananya Taman Prado 2. Klepon, getuk, wajik, lupis, centil semuanya terbuat dari bahan alami seperti kentang, singkong dan tepung kanji ya, tanpa setetes pun terigu ya Taman Prado 2. Kemudian lezat, sehat dan ramah ya di kantong kamu juga nih Taman Prado 2. Dari 5 kue ini mana yang paling sering ya kamu makan Taman Prado 2? Ayo, kira-kira mana yang sering kamu makan ya tiap pagi ketika sarapan ya. Yang pertama ada bola ketan hijau ya, berisi gula merah yang meletup ya saat digigit Taman Prado 2. Dibuat dari kelapa parut dan harum ya tentunya.

Kemudian dibuat dari singkong rebus ya yang dihaluskan gitu sepenuhnya bebas gluten ya, kaya serat dan karbohidrat kompleks ya yang bantu jaga gula darah tanpa dan tetap stabil ya. Tersedia warna alami juga ya, ada merah, kemudian putih dan hijau ya teman peradua. Kemudian ada beras ketan ya yang dimasak dengan santan dan gula merah ya, hasilnya kenyal, manis, gurih dan harum ya, harum pandan ya. Iya. Bebas gluten dan sering hadir ya di momen istimewa

ceketan putih ya, dibungkus daun pisang ya, lalu dikukus ya, disiram gula merah cair dan ditaburi kelapa parut ya. Aromanya, aroma daun pisangnya ya, bikin makin mengunggah selera ya. Dan

pertanyaan jadul yang tidak terlepas ya, dan sampai saat sekarang ini masih ada ya, dan kita sering temui di pasaran ya, teman beradu.

ke timur ya. Itu tandanya informasi ya seputaran kuliner dan UMKM bakal Dona akhiri teman Pradua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 2 siang ya, atau di pukul 14 nanti dengan info-info seputaran olahraga hingga pukul 3 nanti teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas

sama berdua. Yuk kita ke informasi olahraga pertama ya, di mana timnas Indonesia naik 4 peringkat FIFA usai membungkam

Selamat ya, kemarin 5 Juni 2026 malam ya. Hasil tersebut ya sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Herdam ya untuk terus memperbaiki ya peringkat di level internasional teman Pradua. Tim Merah Putih tampil agresif ya sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Justin Hubner ya. Indonesia kemudian menggandalkan ya keunggulan lewat gol oleh Romi pada menit ke-27 ya. Oman sebenarnya

Sisi Nasir Sultan ya, sehingga skor 2-0 tetap bertahan hingga turun minum Taman Pro 2. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi permainan ya. Ragnar Oratmangoen memperbesar keunggulan menjadi 3-0 ya. Pada menit ke-56 sekaligus memastikan kemenangan Garuda di hadapan pendukung sendiri Taman Pro 2. Tambahan 3 poin dalam laga FIFA Matchday ya tersebut berdampak langsung ya pada posisi Indonesia di ranking FIFA ya. Timnas Indonesia memperoleh tambahan 6,56 poin ya, sehingga total mengoleksi ya 1,151,45 poin Taman Pro 2. Peningkatan tersebut membuat Indonesia naik ya dari peringkat ke-122 menjadi posisi ke-118 dunia Taman Pro 2. Kenaikan 4 tingkat ini menjadi salah satu lonjakan positif ya yang diraih Garuda sepanjang tahun 2026 Taman Pro 2. Di sisi lain ya,

satu tingkat ya setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuwait ya teman peradua. Namun Indonesia masih unggul atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya ya, diantaranya Filipina berada di posisi ke-135, Malaysia menempati peringkat ke-137, sementara Singapura turun ke posisi 149 setelah menelan kekalahan 1-2 dari China teman peradua. Kemenangan atas Oman sekaligus menjadi tren positif timnas Indonesia dalam upaya memperbaiki posisi di ranking FIFA ya. Hasil ini juga membuka peluang bagi skuad Garuda ya mendekati jajaran 100 besar dunia ya. Dengan catatan ya jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan internasional berikutnya teman peradua.

datangnya dari persepak bola Indonesia, di mana ada timnas Indonesia ya naik 4 level peringkat FIFA ya, usai membungkam Oman teman Pradua. Oke, teman Pradua, jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih di Santai Siang dengan info-info seputaran kuliner, olahraga ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di Santai Siangnya kamu ya. Iya, tetap stay teman Pradua di Santai Siang.

Santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya yang bakal Lon hadirkan untuk kamu teman berdua. Yuk kita ke informasi olahraga berikutnya ya. Datangnya dari pebulu tangkis Indonesia ya, di mana ada Jojo waspadai Victor La di final Indonesia Open 2026 teman berdua. Pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie ya, mewaspadai ya kemampuan Victor Lai ya yang akan dihadapi ya pada final Indonesia Open 2026 teman pro 2. Menurutnya, pemain muda asal Kanada tersebut memiliki kualitas permainan dan daya juang yang tinggi teman pro 2.

ya. Dengan skor 16-21, 21-10, 21-12. Sedangkan Victor Lai harus bertarung ketat untuk menyingkirkan unggulan Taiwan ya, yaitu Chow Tien Chin ya, dengan skor 21-19, 19-21 dan 21-19. Teman Pro 2, pemain berusia 28 tahun itu menilai Victor sebagai salah satu kejutan terbesar pada Indonesia Open 2026 ya. Menurut dia, pencapaian lawannya tersebut menunjukkan kemampuan untuk bersaing menghadapi pemain-pemain terbaik dunia saat ini, teman Pro 2. Menurutnya, kemenangan Victor atas Chow menjadi bukti kualitas yang dimiliki pemain berusia 21 tahun tersebut, teman Pro 2. Jojo menambahkan, pemain muda umumnya memiliki kecepatan, tenaga, dan keberanian tinggi untuk mengambil resiko saat bertanding, teman Pro 2. Faktor tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri ya, apabila dirinya gagal mengendalikan ya ritme permainan sejak awal, teman Pro 2. Meski begitu, Jojo menilai pengalaman bertanding masih menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan pada level elit ya. Menurut dia, hal ini akan membantu ya permainan mengambil keputusan yang lebih tepat ya ketika menghadapi situasi sulit dalam pertandingan, teman Pro 2. Jojo juga mengapresiasi ya perkembangan para pemain muda dunia yang semakin kompetitif ya dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Kesempatan ini tampil ya pada berbagai turnamen besar ya, dinilai membantu mereka mempercepat proses belajar dan meningkatkan kualitas permainan, teman Pro 2. Sebagai persiapan menghadapi partai final, Jojo berencana melakukan evaluasi bersama tim pelatih sebelum pertandingan berlangsung ya, teman Pro 2. Suami dari Sania Juniata ya. Iya. Itu juga akan mempelajari rekaman pertandingan lawan guna menyiapkan strategi sesuai kebutuhan, teman Pro 2. Salah satu penggemar bulu tangkis, Sabrina ya, berharap Jojo mampu tampil maksimal ya pada final Indonesia Open 2026 ya. Menurut dia, meski lawan sedang menunjukkan performa impresif, pebulu tangkis Indonesia ini tetap berpeluang besar meraih kemenangan.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi olahraga yang datangnya dari pebulu tangkis Indonesia, yaitu Jonathan Christian ya, waspadai Victor Lai ya, perwakilan iya akan berhadapan ya nantinya di final Indonesia Open 2026 teman Pro 2. Dan menurut Jojo bahwa Victor Lai

Santai Siang ya, dan masihnya di Santai Siang Teman Pradua. Oke, kita di info terakhir ya Teman Pradua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 yang lewat 45 menit ya, waktu Indonesia Timur ya. Karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi ya. Jadi

Sir rekor ya, terharu bersama Garuda Tamam Prado. Matteo Bakker ya mengaku bangga setelah menjalani debut bersama timnas Indonesia senior ya. Bek muda itu sudah juga mencatat nama dalam sejarah sepak bola nasional Tamam Prado. Bakker mendapat kesempatan tampil ya saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 pada FIFA Matchday ya. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Jumat kemarin ya. Permainan usai 16 pemain berusia ya 16

Indonesia Senior atau Utama ya. Saat bermain ya tercatat berusia 17 tahun 23 hari ya. Pencapaian tersebut membuat pemain berdarah Indonesia Australia itu terasa sangat bangga, namun ia tetap merendah dan fokus menata perjalanan berikutnya. Teman Pro 2 bahkan juga menyampaikan apresiasi ya kepada pelatih John Herdam ya. Atas kesempatan yang diberikan, menurutnya pengalaman bersama tim senior menjadi pelajaran berharga untuk karirnya teman Pro 2. Debut bersama tim senior menjadi langkah penting dalam perjalanan Bakar bersama Garuda ya. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi awal dari kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia teman Pro 2.

Oke, teman Prada, itulah tadi ya, di mana ada pemain muda ya, yang dibilang cukup muda ya, yang bergabung dalam tim senior ya, dalam pertandingan yang dilaksanakan ya pada Jumat kemarin, di mana dirinya bangga ya sudah bisa bergabung ya dengan timnas senior ya ketika menghadapi Oman ya dengan kemenangan skor 3-0 teman Prada pada FIFA Match 2026 ya teman Prada. Pemain muda tersebut ya bangga dan kedepannya katanya ini merupakan awal ya bagi karirnya

Tadi ya informasi yang terakhir ya, yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu, teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Sore Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Badan Pengurus Wilayah Khusus BPWK Provinsi Papua Selatan Gereja Betel Indonesia GBI mengadakan sidang Majelis Daerah Khusus SMDK dan Kebangkitan, maksud kami, dan Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR. Pendeta E.T. Leonardo Wairara STH selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah Khusus Gereja Betel Indonesia Provinsi Papua Selatan mengatakan bahwa agenda gereja ini dimulai tanggal 1 Juni dengan diklat bagi para hamba Tuhan, kemudian tanggal 2 Juni sampai 3 Juni dilaksanakan sidang Majelis Daerah Khusus dan Kebaktian Kebangunan Rohani yang dibawa oleh Ketua Umum Sinode Gereja Betel Indonesia Jakarta, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham MTH. Kegiatan sidang Majelis Daerah Khusus dibuka oleh Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten Bidang Umum Dr. Andus Albert Rapami MPA dan dihadiri oleh para pejabat daerah lainnya. Seluruh hamba Tuhan dan umat dari denominasi gereja di Papua Selatan, semua kegiatan berlangsung di Gedung Bella Vista Jalan Yobar 2 Merauke. Sebagaimana komitmen yang dihadapi, sehati menuntaskan amanat agung, maka sebagai ketua BPWK mengajak semua hamba Tuhan menjadikan amanat agung Tuhan Yesus ini sebagai prioritas dan kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan dimanapun kita layani. Sebagai informasi bahwa jumlah pendeta Gereja Betel Indonesia di Papua Selatan sebanyak 45 hamba Tuhan dan jumlah jemaat Gereja Betel Indonesia di Papua Selatan kurang lebih sebanyak 2.496 jiwa. Kita ke informasi berikutnya, Teman Pro 2. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam PHBI Provinsi Papua Selatan siap menggelar berbagai kegiatan. Dalam rapat PHBI PPS pada Jumat malam yang dipimpin langsung Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan Haji Ali Syabana SEMSI, telah ditetapkan sejumlah agenda. Ketua PHBI Papua Selatan Haji Ali Syabana mengatakan untuk menyambut Tahun Baru Islam tahun ini telah ditetapkan berbagai kegiatan, yakni istihosa, tablik akbar kirab 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurut Ali Syabana, acara ini merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa umat Islam. Selain itu, ungkap Haji Ali Syabana, ada acara menarik lainnya usai kirab, yaitu pembagian door prize sebagai motivasi bagi umat Islam untuk menyamarakan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk memeriahkan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah yang tepatnya jatuh pada 16 Juni 2026, pihak PHBI mengharapkan partisipasi seluruh umat Islam termasuk sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Kita ke informasi terakhir, Teman Pro 2. Polres Mapi secara resmi menggelar turnamen futsal Bayangkari Cup 2026 di Gelanggang Olahraga Kilometer 7 KEPI pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan strategi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi komitmen nyata Polri dalam membina generasi muda daerah. Kompetisi olahraga ini bukan sekedar mengejar prestasi, melainkan sarana efektif untuk membangun kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai disiplin. Melalui wadah positif seperti ini, potensi energi para pemuda dapat diarahkan pada kegiatan yang produktif dan kompetitif.
Ajang kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet berbakat yang siap membawa nama daerah ke tingkat regional maupun nasional. Polres Mapi membuktikan perannya bukan sekedar menjaga keamanan tetapi juga motor penggerak prestasi generasi muda di Kabupaten Mapi. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

0: Aduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
1: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
2: Panggilan untuk perut lapar. Tenang, tenang, tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
3: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
0: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
1: Silakan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu. Cong, itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
2: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
0: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
1: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Purelit. Bisa sampai sore.
2: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
0: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
3: Oke, tenang, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
2: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
0: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
3: Gampang. Gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
1: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
2: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acong semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
0: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa beli wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
3: Nah itulah toleransi, bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
1: Bisa aja lo, Cong.
2: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue jut pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue.

kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget.

0: chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: seneng banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: gue, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabunjau. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya.

0: Posisi 5 Taufati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari 1000 Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

didirikan dengan junjungan kami.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampang. Ini
1: putar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Nah, you think you're cool.

0: bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan
1: hit list. Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, salam jumpa. Saya Kakak Franky Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Badan Pengurus Wilayah Khusus BPWK Provinsi Papua Selatan PPS Gereja Betel Indonesia GBI mengadakan sidang Majelis Daerah Khusus SMDK dan Kebaktian Kebangunan Rohani KKR. Pendeta E.T. Leonardo Wairara STH selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah Khusus Gereja Betel Indonesia Provinsi Papua Selatan mengatakan bahwa agenda gereja ini dimulai dari tanggal 1 dengan diklat bagi para hamba Tuhan, kemudian tanggal 2 sampai tanggal 3 Juni dilaksanakan sidang Majelis Daerah Khusus dan Kebaktian Kebangunan Rohani yang dibawakan oleh Ketua Umum Sinode Gereja Betel Indonesia Jakarta, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham MTH. Kegiatan sidang Majelis Daerah Khusus dibuka oleh Gubernur Papua Selatan yang diwakili Asisten Bidang Umum Dr. Andus Albert Repami MPA dan dihadiri oleh para pejabat daerah lainnya, seluruh hamba Tuhan dan umat dari denominasi gereja di Papua Selatan. Semua kegiatan berlangsung di Gedung Bella Vista Jalan Yobar 2 Merauke. Sebagai informasi bahwa jumlah pejabat Gereja Betel Indonesia di Papua Selatan sebanyak 45 hamba Tuhan dan jumlah jemaat Gereja Betel Indonesia di Papua Selatan kurang lebih sebanyak 2.496 jiwa.

Info berikutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero mendukung program stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan oleh Pelni. Diskon tarif tiket kapal Pelni berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah, sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi laut yang lebih terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris Perusahaan Pelni Dito Papilanda mengatakan bahwa program diskon ini merupakan bentuk dukungan Pelni terhadap upaya pemerintah dalam mendorong pergerakan masyarakat serta menggerakkan perekonomian daerah selama periode libur sekolah. Dito menambahkan program ini diperkirakan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 693 ribu pelanggan di seluruh Indonesia yang menggunakan layanan kapal penumpang Pelni selama periode libur sekolah. Dito mengingatkan bahwa diskon tarif tidak berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan sebelum 6 Juni maupun setelah 15 Agustus 2026. Selain itu, tiket yang diberikan atau dibeli sebelum periode program berlangsung tidak dapat dilakukan pengembalian selisih biaya akibat pemberlakuan diskon. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Persero Merauke, Rona Habi Widarto, juga menyambut baik kebijakan diskon tarif tiket kapal penumpang yang diberikan pemerintah melalui Pelni. Menurutnya, program ini dapat memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi masyarakat Merauke dan Papua Selatan yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut sebagai sarana mobilitas antar daerah. Rona juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembelian tiket melalui kanal resmi Pelni. Hal ini dimaksudkan guna untuk memperoleh tarif diskon selama kuota masih tersedia. Melalui kebijakan tersebut, Pelni berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi laut yang terjangkau selama periode libur sekolah sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia. Saya Kakak Franky, sekian info Pro 2.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
1: Ibu.
0: Iya, Nak.
1: Kita di mana?
0: Kita di rumah sakit.
1: Aduh. Tanganku mana, Bu?
0: Iya. Istighfar, Nak. Istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya. Sekarang kamu istirahat dulu ya, sayang.
1: Tapi kamu.
0: Iya. Ibu,
1: aku jadi manusia cacat.
0: Iya, Nak.
1: Bagaimana? Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu.
0: Ya Allah.
1: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
0: Ya Allah.
2: Oke, Fiona, stop dulu.
1: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
2: Iya, kamu kenapa, Fiona?
1: Oh.
2: Kemarin kamu tampil semangat. Dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi, kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
1: Begini, Coach. Terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan, Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet para renang ini?
2: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu. Apalagi kamu, kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
1: Iya, Coach.
3: Selamat sore, Coach Dila.
2: Selamat sore, Bu.
3: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
2: Iya.
1: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
2: Iya. Oh, iya, Bu Nia. Betul. Tapi kami sudah selesai kok.
3: Ah, begitu ya.
2: Iya.
3: Berarti latihannya sudah selesai ya, Coach?
2: Sudah.
3: Yuh, saya nggak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
2: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya.
1: Siap dong, Coach. Ibu tunggu sini dulu ya. Sambil liatin aku latihan.
3: Oke.
1: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
3: Iya dong, Nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
1: Amin.
3: Semangat ya, sayang.
1: Iya, Bu.
3: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
1: Bismillah.
4: Seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca, kan?
3: Mana? Coba ibu lihat, sayang.
4: Ini, Bu, ini.
3: Wah, alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis, ya, Nak, ya?
4: Alhamdulillah, Bu.
3: Apa ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini, Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya, sayang.
4: Terima kasih, Bu.
3: Ibu bangga sekali sama kamu.
4: Alhamdulillah, Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir ibu. Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan ibu.
3: Fiona, ku sayang. Kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan ibu, Nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
4: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya bu, perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
3: Terima kasih kembali sayangku.
4: Iya ibu.
3: Do your best and show the world that you deserve it.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia Utama.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Teman terbaik kamu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
1: Bau banget.
0: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang masih tetap setia. Stay on terus di Jaga Malam. Bersama saya Kakak Franky temenin semuanya. Nanti di jam 9 teman Pro 2 seperti biasa di hari Minggu ya, kita bakal ikutin program Pro 2 Network ya, atau Pro 2 seluruh Indonesia dari Pro 2 Jakarta, yaitu Indonesia Pro Indie National. Dan nanti saya Kakak Franky bakal kembali lagi nyapa kamu di jam 10 ya teman Pro 2, selesai siaran dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan secara network atau Pro 2 seluruh Indonesia ya, atau selesai Indonesia Pro Indie National. Selamat bersantai-santai ya bagi kamu teman Pro 2 yang lagi santai ataupun juga yang lagi beraktivitas di jalan, juga hati-hati. Tati rambu-rambu lalu lintas, jadi proper keselamatan dan siap semangat untuk besok ya. Kembali sekolah, kembali kantor ya. Oke, dan kembali melakukan kegiatan yang menjadi rutinitas kamu teman Pro 2. Oke, tetap semangat ya, dan kesehatan yang paling penting harus tetap terjaga.

yang inspiratif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: jaga.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh, mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Arti seorang ibu.
1: Bagiku, mama adalah segalanya. Tempat berbagi cerita dan juga sahabat bagiku.
2: Ibu adalah wanita hebat yang begitu luar biasa, penuh perhatian dan sangat menyayangiku.
3: Bunda adalah wanita yang sempurna bagiku, wanita yang hebat dan penuh dengan cinta kasih.
0: Pengorbanan, ketulusan, cinta, dan kasih yang diberikan begitu tulus tanpa syarat. Bagaimana arti ibu bagimu?

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengen tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Cekot.
1: Cuman satu kok. Pakai PayLater aja deh. Bulan depan juga lunas.
0: Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang. Tinggal klik. Langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi, siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket.
1: Bu.
0: Paket.
2: Iya, sebentar. Tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
2: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
3: Paket.
2: Loh. Ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya? Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat-lihat dulu sebentar.
4: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
2: Waalaikumsalam. Kamu aja salah lihat tuh.
4: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
2: Alebay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti, mumpung lagi promo loh.
4: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus nggak bisa bayar.
2: Santai. Masih aman kok. Bentar, Mai. Udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay letter gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayarin?
2: Mas, maafin aku, mas. Janji aku nggak lagi. Nggak lagi deh, mas.

0: Jangan, jangan sekarang.
1: Peringatan keterlambatan pembayaran.
0: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
1: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin, tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
0: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

melengkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani. Rohani.
4: Shalom, sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Motivasi Rohani pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah cerita. Rolando dan Ronaldo adalah anak kembar yang lahir dari keluarga broken home. Ibunya seorang penjudi, sedangkan ayahnya seorang pemabuk. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak mereka masih kecil. Akhirnya mereka tinggal di panti asuhan, namun di tempat yang berbeda. Berita tentang kedua bocah ini sampai menghiasi koran berita lokal tempat lahir mereka di negara Meksiko. Sampai 40 tahun kemudian, seorang pemimpin redaksi ingin mengetahui keberadaan kedua bocah ini. Lalu ia mengutus tim wartawan untuk melakukan liputan khusus. Tim wartawan ini akhirnya menemukan Rolando yang sedang berada dalam sebuah bar di daerah Guadalajara dalam kondisi mabuk berat. Dilihat dari penampilannya, ia terlihat sudah berhari-hari tidak mandi. Tim wartawan mewawancarai si Rolando. "Mengapa keadaannya sampai seperti ini?" Rolando berkata sambil berteriak bahwa ia menjadi seperti ini karena ayahnya yang juga seorang pemabuk. Sehingga Rolando juga menjadi seorang pemabuk. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Itulah hasil dari wawancara dengan Rolando. Lalu bagaimana dengan saudaranya? Apakah hidupnya juga berakhir dalam sebuah bar dan menjadi pemabuk? Tim wartawan menemukan Ronaldo di Mexico City. Ronaldo sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan internasional yang memiliki keluarga bahagia dan harta yang berlimpah. Mereka mewawancarai Ronaldo. Apa yang menjadi motivasinya sehingga dia bisa menjadi sehebat ini? "Ayahku adalah seorang pemabuk dan penjudi. Sejak dahulu aku berusaha membuktikan kalau aku bisa menjadi orang hebat, walaupun aku lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi," kata Ronaldo. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup adalah sebuah pilihan. Kata-kata tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Memang kita tidak dapat memilih orang tua kita. Namun untuk menjadi orang sukses atau gagal, tergantung pilihan yang kita buat. Pilihan itu dimulai dari sebuah keputusan. dan keputusan itu dimulai dari pikiran. Untuk itu, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Salah satunya dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi sadar bahwa kita harus tetap bergantung kepada Tuhan Yesus atas setiap keputusan yang kita buat. Bila kita tidak pernah membuat keputusan dan menentukan pilihan, maka pada akhirnya orang lain yang akan memutuskan dan menentukan pilihan hidup kita, sehingga hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita membaca bahwa Yefta memang lahir dari keluarga yang bermasalah. Dia anak seorang perempuan sundal dan diusir oleh saudara-saudaranya. Tetapi untuk menjadi perampok itu pilihannya sendiri. Sekalipun akhirnya Yefta juga memilih untuk menjadi seorang pahlawan. Sobat kreatif yang dikasihi Tuhan, pilihan yang kita buat sekarang sangat menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, kita harus lebih bijak di dalam memilih sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Masa depan kita suram atau tidak ditentukan dari keputusan atas pilihan kita di masa sekarang. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya mendorong sobat muda di dalam kehidupan dan di dalam pertumbuhan rohani. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.

0: Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam PHBI Provinsi Papua Selatan siap menggelar berbagai kegiatan. Dalam rapat PHBI PPS pada Jumat kemarin yang dipimpin langsung Ketua PHBI PPS Haji Ali Syabana SEMSI, telah ditetapkan sejumlah agenda. Ketua PHBI PPS Haji Ali Syabana mengatakan untuk menyambut Tahun Baru Islam tahun ini telah ditetapkan beberapa kegiatan, yakni istiqosah tablik akbar dan kirab 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurut Haji Ali Syabana, acara ini merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa umat Islam. Selain itu, ungkap Haji Ali Syabana, ada acara menarik lainnya usai kirab, yaitu pembagian door prize sebagai motivasi bagi umat Islam untuk menyemarakan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk memeriahkan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah yang tepat jatuh pada 16 Juni 2026, pihak PHBI mengharapkan partisipasi seluruh umat Islam termasuk sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Polres Mapi secara resmi menggelar turnamen futsal Bayangkari Cup 2026 di Gelanggang Olahraga Kilometer 7 KP pada Sabtu 6 Juni kemarin. Kegiatan strategi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi komitmen nyata Polri dalam membina generasi muda daerah. Kompetisi olahraga ini bukan sekedar mengejar prestasi, melainkan sarana efektif untuk membangun kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai disiplin. Melalui wadah positif seperti ini, potensi energi para pemuda dapat diarahkan kepada kegiatan yang produktif dan kompetitif. Sebanyak 15 tim futsal dari berbagai wilayah Kabupaten Mapi tercatat turut ambil bagian memperebut gelar juara. Seluruh rangkaian pertandingan dijadwalkan akan berlangsung secara berkala mulai tanggal 6 hingga 27 Juni 2026 mendatang. Ajang kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet berbakat yang siap membawa nama daerah ke tingkat regional maupun nasional. Polres Mapi membuktikan pelayanannya bukan sekedar menjaga keamanan, tetapi juga motor penggerak prestasi generasi muda di Kabupaten Mapi. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wemanggu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Harga bahan pokok hasil pertanian, ada kenaikan harga untuk cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Untuk harga beras per kilo medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800, di mana harga beras Mamramo Rp15.000, Impari Rp42 per kilo Rp15.000, dan harga beras Setra Ramos Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor Rp11.000 hingga Rp11.200, cabai merah keriting Rp85.000 hingga Rp90.000, cabai merah besar Rp85.000 hingga Rp90.000, cabai rawit merah Rp90.000 hingga Rp100.000, dan bawang merah Rp55.000 per kilogram.
Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusa, demikian Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Produa.

selamat pagi teman Prado. Jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi hari Senin ya, pada tanggal 8 Juni tentunya 2026 ya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 pukul 11 nanti ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama di pukul 6 tadi ada info Prado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu, dan tentunya di pukul 6 ya, lewat 30 menit ya, kita ada di peristiwa sejarah ya. Kira-kira peristiwa sejarah apa saja ini ya yang terjadi di tanggal 8 Juni ya teman Prado. Kita langsung saja nih ya teman Prado ke peristiwa sejarahnya, di mana tanggal 8 Juni ya diperingati sebagai Hari Laut Sedunia ya teman Prado. Setiap tanggal 8 Juni ya, setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Laut Sedunia ya. Melansir dari situs resmi JAI ya, Hari Laut pertama kali ya dideklarasikan sebagai 8 Juni ya 1992 di Rio de Janeiro ya teman Prado. Kala itu ada forum global yang membahas tentang lingkungan ya. Deklarasi tersebut terinspirasi oleh acara yang diselenggarakan pada hari itu oleh Ocean Institute of Canada dan didukung oleh pemerintah Kanada teman Prado. Pada tahun 2008 ditetapkan tanggal 8 Juni oleh PBB sebagai Hari Laut Sedunia teman Prado. Tujuannya adalah hari ini untuk mengingatkan bahwa pentingnya melestarikan laut sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat terpisahkan ya teman Prado. Untuk tahun ini ya, Laut Sedunia bertema Planet Ocean ya. Iya, diperingati ya sebagai hari Planet Ocean Tides All ya teman Prado. Kemudian tanggal 8 Juni juga ya diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia teman Prado. Setiap 8 Juni ya diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia. Tumor otak merupakan penyakit yang memiliki gejala seperti sakit kepala, kejang, dan koma ya. Tumor otak merupakan penyakit yang menyebabkan tidak dapat diketahui secara pasti ya, bisa karena faktor usia, kemudian turunan atau efek radioterapi ya. Tumbuhnya tumor otak disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik di dalam sel otaknya. Adanya hari tumor otak

percaya membuat orang sadar akan kesehatan dan pola makan yang baik untuk terhindar dari tumor tulang peradaan. Kemudian tanggal 8 Juni juga ya. Diperingati sebagai Hari Best Friend Sedunia ya. Hari Best Friend dirayakan setiap tanggal 8 Juni ya, atau didedikasikan ya kepada teman-teman dekat yang masih setia ya, teman peradua. Hari teman dekat ini dimulai ya sejak tahun 1935 di mana Kongres Amerika Serikat ya berkumpul untuk mengabdikan satu hari setiap tahun sebagai penghormatan kepada teman dekat teman peradua. Setiap 8 Juni orang merayakan ya dengan memposting foto-foto lucu mereka bersama teman-teman terbaik ya dengan tegar teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 8 Juni ya. Teman peradua, ini mengingatkan kita ya untuk

Siti ya, teman Pro2. Dan juga buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun ya, di tanggal 8 Juni ya. Iya, selamat ulang tahun saja buat kamu ya. Panjang umur, sehat-sehat selalu dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin, amin, amin. Oke, nama Prada, kita akan jumpa lagi ya tentunya di pukul 7 tentunya, masih dengan program Sepada dengan info-info yang menarik ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, meroket teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa.
1: Nah, kita Produa, kita masih di Spada ya, tentunya dengan di pukul 7 ini ya, selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 8 nanti ya, bakal Don hadirkan buat kamu, yaitu beberapa informasi menarik ya buat kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat beraktivitas saja ya, terutama buat yang sudah ke tempat kerja ataupun ke kantor-kantor ya, ketika berkendaraan ya, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya, selalu utamakan keselamatan juga ya teman Produa. Yang sudah pada masuk sekolah ya atau libur nih ya, ini buat kamu yang sekolah ya, terutama adik-adik ya, iya, baik yang SMK, SMA ya, dan juga buat yang kuliah nih ya, libur apa masuk nih ya, iya. Oke, selamat Produa, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan juga buat kamu yang ada di seputaran Pasar Wamanggu ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di hari Senin ya, pastinya dengan semangat yang baru ya. Oke, selamat Produa, kita ke informasi yang pertama ya teman Produa, di mana musim kemarau ya sudah datang dan diprediksi lebih kering. Siapkan hal ini teman Produa. Musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dibanding biasanya ya. Berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah dapat meningkatkan resiko kekeringan, kemudian krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan ya. Karena itu penting ya untuk mulai mempersiapkan diri sejak sekarang ya, mulai dari menghemat penggunaan air, kemudian menjaga kesehatan dan kesehatan saat hujan cuaca panas ya, hingga lebih waspada terhadap potensi kebakaran. Langkah sederhana ini bisa membantu ya mengurangi dampak ke musim kemarau ya. Mulai siap menghadapi kemarau tahun ini teman Produa, pastinya sudah dong. Iya, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal ya di sebagian besar wilayah Indonesia ya, dengan puncaknya terjadi pada bulan Agustus ya. Kemarau diprediksi berlangsung lebih lama dengan curah hujan yang lebih rendah dari biasanya teman Produa. Kemudian BMKG menghimbau masyarakat ya bersiap menghadapi kemarau dengan menghemat air, kemudian menampung air hujan, tidak membakar lahan dan menjaga kesehatan. Ya, pemerintah juga melakukan pencegahan kebakaran ya, kebakaran lahan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC ya teman Produa. Kemudian El Nino menyebabkan curah hujan berkurang dan musim kemarau lebih panjang di Indonesia ya. BMKG memprediksi fenomena ini menjadi pada terjadi ya pada semester kedua 2026 dengan intensitas ringan hingga sedang teman Produa. Oke, teman Produa, itulah informasi yang pertama, di mana di beberapa wilayah ya, di sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau atau musim kering ya, di mana pemerintah ataupun BMKG sudah menghimbau untuk kita yang sudah masuk musim kemarau ya, terutama kita-kita yang ada di Merauke ini pastinya sudah masuk musim kemarau ya, untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian tetap waspada ya dengan mempersiapkan ya, iya, hal-hal yang akan terjadi seperti kekeringan ya. Ini sangat penting ya untuk kita menjaga bersama. Jangan sampai bakar-bakar hutan ya, ini tidak boleh ya kata BMKG, karena bisa merusak ekosistem juga ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita masih di Spada ya dengan info-info ya yang bakalan hadirkan untuk kamu teman-teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay di Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: FM. Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pada ya tentunya dengan info-info yang menarik nih teman Pradua. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya teman Pradua, di mana ini ada tempat healing tipis-tipis ya. Iya, ada 6 gunung ya dengan dekat dengan Jakarta juga ya teman Pradua. Ini buat kamu yang apalagi saat ini ya lagi libur-liburnya ya, wajib untuk kamu kunjungi nih teman Pradua. Yang pertama ya ada Gunung Kuta Bogor ya, cuman 30-60 menit sampai ya ke puncaknya teman Pradua. Gunung Kuta di Jonggol Bogor ya, ini di favorit ya bagi pemula dengan panorama perbukitan hijau dan tentunya dengan udara yang sejuk, dan juga ada campingnya di area tersebut juga teman Pradua. Kemudian ada Gunung Parang ya di Purwakarta ya. Buat yang suka tantangan ya, Gunung Parang punya jalur Via Ferrata pertama ya di Indonesia teman Pradua. Dari atas pemandangannya waduk Jati Luhur ya kelihatan memukau teman Pradua. Kemudian ada Gunung Luhut ya di Banten, dijuluki negeri di atas awan ya. Fenomena lautan awan saat ya sunrise ini

52. Kemudian ada Gunung Geugeur di Bogor ya. Tren cuma 1 jam 52. Tapi suasana hutannya sejuk dan asri. Bonusnya ada curug ya yang bisa dikunjungi setelah turun dari puncak Taman Pradua. Cocok ya buat olahraga santai juga nih Taman Pradua. Dan tentunya ya setelah itu bakal ada Gunung Kencana ya, yang terletak di Bogor ya, trek 3 sampai 4 jam dengan tantangan ikonik ya, tanjakan Sambalado ya. Di puncak ya, kamu disuguhi hamparan kebun teh ya, dan luas ya. Dan ada spot camping ya dengan view menawan ya, Taman Pradua ini wajib untuk kamu kunjungi. Kemudian ada Bukit Panisan ya, terletak juga di Bogor ya. Ini buat kamu yang baru mulai hobi healing ya, tetap dapat udara segar dan pemandangan yang hijau juga ya, yang bisa memanjakan mata Taman Pradua. Ini buat kamu yang mungkin mau coba-coba ya, wajib untuk kamu kunjungi ya, yang ada beberapa gunung ya seputaran kota Jakarta ya, tidak perlu untuk kamu jauh-jauh ya. Iya, oke, Taman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini Taman Pradua. Jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada dengan info-info yang menarik ya Taman Pradua. Tetap stay Taman Pradua di sepada. Selamat pagi Taman Pradua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dan...
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Spade.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spade. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.

2. Yuk kita ke informasi berikutnya ya. Ini yang terjadi ya, usai berhenti merokok ya. Perubahan dari jam pertama hingga 15 tahun ya, memutuskan untuk berhenti merokok menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesehatan ya. Meski cenderung ya, nikotin sering membuat proses berhenti merokok jadi tantangan berat, tapi sangat bermanfaat ya bagi kesehatan ya. Memutuskan untuk berhenti merokok menjadi salah satu langkah awal yang baik ya untuk meningkatkan kesehatan. Meski kecanduan nikotin sering ya membuat proses berhenti merokok ya jadi tantangan berat, tapi sangat bermanfaat ya untuk kesehatan. Perubahan itu sebenarnya dirasakan ya hanya dalam hitungan jam setelah merokok terakhir ya dihisap ya. Mulai dari membaiknya sirkulasi darah hingga pemulihan fungsi paru-paru ya secara bertahap. Sebab tubuh memiliki kemampuan luar biasa ya untuk memperbaiki diri ya setelah tidak lagi terpapar ribuan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam rokok teman pro 2. Dalam 24 jam pertama ya, tubuh mulai melakukan penyesuaian penting ya. Denyut jantung dan tekanan darah sebelumnya meningkat akibat efek nikotin ya mulai menurun ya, sehingga

15 tahun ya. Aduh, ini yang mau berhenti ya pastinya di awal 24 jam pertama ya, ini ada perubahan-perubahan ya, sehingga bisa dirasakan ya dalam hitungan jam setelah berakhir hisapan ya, mulai dari membaiknya sirkulasi darah hingga pemulihan fungsi paru-paru secara bertahap ya. Tapi awal-awalnya memang rasa macam ada yang kurang ya, tapi karena kalau ada niat ya untuk berhenti merokok, pasti ini menjadi tantangan juga ya. Sehingga bagaimanapun kesehatan itu nomor satu ya teman peradua. Dan buat kamu yang mau untuk berhenti merokok ya, ini wajib ya untuk kamu lakukan ya. Mungkin di awal-awal ya masih memikirkan ataupun ada yang rasa macam ada yang kurang ya. Hai, kita orang merokok biasa bilang, aduh, ketika kita sudah minum atau makan, minum atau isap rokok ya, tidak makan minum setelah makan, baru kita sering merokok ya, ini pas

dengan mau hidup sehat ya. Ini kembali lagi ya untuk kita sendiri, bagaimana kita bisa merubah ya hidup kita atau pola hidup kita yang baik, sehingga hal-hal itu harus kita berhentikan ya, dengan alasan bahwa hidup itu kesehatan itu sangat penting, karena lebih baik kita sehat ya daripada kita harus pulang balik ke rumah sakit ya.

akan lewat 30 menit kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan nantinya setelah BMKG kita akan jumpa lagi tentunya dengan info-info menarik ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya.

0: Yunitem.
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRM Rocky dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Rocky dan sekitarnya edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk wilayah Kabupaten Merauke, pagi hari ini terpantau berawan. Siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk dini hari umumnya diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Kemudian informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yos Sudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,7 meter, maksud kami 4,3 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam dan 4,5 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,5 meter pada jam 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang ini dan 2,9 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 9 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Dona di Pro2 RRM Merauke.
0: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.

program sepadanya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, Taman Pro 2. Yaitu kita langsung saja ya, Taman Pro, daripada kamu penasaran ya. Iya. Kita langsung saja.

Itu ada tidak punya uang ya, ternyata bisa bikin pemicu penyakit jantung ya teman peradua. Keuangan yang menipis ternyata tidak cuman bikin pusing ya, karena adanya tagihan atau kebutuhan sehari-hari ya. Sejumlah peneliti menemukan kalau kondisi keuangan yang tidak stabil ya justru bisa berdampak ke kesehatan jantung teman peradua.

menyebutkan ya bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil dapat memicu stres kronis ya. Saat stres terus menumpuk dalam waktu lama ya, tekanan darah bisa ikut naik dan resiko penyakit jantung jadi lebih besar ya teman Produa. Fakta ini juga didukung ya peneliti nih yang menunjukkan bahwa masalah finansial sering bikin seseorang susah tidur nyenyak ya. Pikiran soal tagihan, kemudian cicilan atau kondisi ekonomi bisa terus muter ya di kepala sampai waktu istirahat jadi berantakan nih teman Pradua. Ya teman Pradua, aduh ini pasti kita semua sudah mengalami ya, apalagi dengan kondisi keuangan kita yang menipis, pasti pikiran kemana-mana ya, duduk murung-murung ya, awas ya jangan sampai kanker juga ya, alias kantong kering teman Pradua, karena tanpa keuangan kita menipis saja bisa memicu penyakit jantung ya, jangan sampai lagi ada kanker ya, alias kantong kering sama-sama ya. Iya. Oke, teman Pradua, ini ya menjadi pemicu ya, bisa menimbulkan penyakit jantung karena keuangan kita ya. Jadi ketika ada uang ya, kita harus memilah mana yang harus kita prioritaskan ya, dan mana yang tidak ya, sehingga keuangan kita tetap biarpun sedikit ya, tapi harus ada ya di kantong, jangan sampai kering-kering amat ya, bisa bakalai tentunya di rumah ya. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Pradua. Dan tentunya kita masih di sepada ya dengan beberapa hiburan lagu-lagu ya. Kita dengarkan dulu juga ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum ke Adona ya, mengakhiri untuk program sepadanya teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi teman Pradua.

Oke, teman berada di antara saya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sepada Kita sudah berakhir ya, teman berada. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini dengan harapan ya.

bakal ada hit list hingga pukul 10. Setelah lagu Indonesia Raya, kamu akan ditemani ya sama Kak Dona nantinya dengan info Pro 2, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.